0: davon de kiluka barala
1: e barala mingi
0: iko barala mingi itamba de zona bagendo
1: erekinga ki so yo na wel na mbage na legeti damara ge na bange
0: kilitu ndoka bange
1: na bange la
0: aha ala munzuni la ingana se watala ba
1: emula njonila ingana babati ndi na tata mbongo na bangi na mama chingi kwe na bangi na ngambe chingi ali niko na bangi na mbibara hapa niko eti bangi na mangambe chingi seke kwe ala wana iglesia kwe mbibara la kwe na mbikiri tangana ala kana rajonde keluka
0: rajonde keluka tine singira mingi nala

tokwani na gotileti ake tokwa sosimeni zoas teneni atene bana bagati vakati 92 le jour mon d'après so ni warameni mbo la sini ganisa ngato kwa so ditena tungana mokimeni watimeni mbo na bagati vakati 92 le jour mon mabolongo singa metini ake 74 18 28 51 wara 75 19 31 18 wara 75 70 85 61 kama mulongo singa metini la mbuti moto wana aike da pepe pika singa nani certainement amena kekete amena kekete amena testo ya dasone yunda na mofane tomo kina poko nzuni ya kambuti momo mulu yamba nambaga tika kumunduzu lujuma toko nage nambaga chalaka